0: Pongezi oleng. Keji mama John.
1: Itoningo?
2: Ereshiraki nkajijik nebu nkera sukulini.
1: Etumito nkera basari.
2: Basari.
1: Eetai iltanki. Lomas, kanyo dia ton nkera areshu pe pemiti ake duo emoji njamai.
2: Ore dia oltungani lemetii enjangolo sai.
1: Ehe.
2: Tenakata yongoru oltungani likin connect.
1: Yes.
2: Mbio.
1: Kaa dupoto itumito iye tenchama, anaa kaa dupoto itumito tu tenchama niti. Toshu nage simuri nwejo la iningoni, kigira nage airia mari. Mayan, hello.
3: Langa ja.
1: Mayan FM, karibu.
3: Alafu oleng.
1: Subu oleng.
3: Kaji wili.
1: Karibu oleng wili.
3: Kaji wili. Kaji langa ja.
1: Ehe.
3: Aru nebo ndao jia maanyo sinige mani ya oleng.
1: Asho oleng, asho oleng.
3: Aru nungo gula rara.
1: Ehe.
3: Ayo ni namu chama ona ore adicha mane anda sabushima adicha ma. Ayo ya bari dinga ya chama na lo mane si nara wa yoro yoro.
1: Ho.
3: Liga rama ol mustuya. Ore dia dia wa longo ol mustu sa sa bari dina kalo dari ekbe nanda sa chama. Na wili se wili ke yu around. Ligi namu ndare eighty. Aga ra chama msaidi sele ka jira mati dana na mari bi chama to deni mi tumo deni me tana na ra ni ngi ni yesa ma ni chama to ka di ngi ni chama ni ngasi
1: wow
3: e gole ja
1: ka sho leng
3: abu a bu mana me chama sa wa di na lagwa ai de mano bro mo dar ke jana ni aga ga mari bi chama la ne amure ol musa 100% ne le de baro ja na wa chama ni mo na ta di na
1: ka sho leng
3: ya go di ba di ma ma ni na ni ngasi di na le e amugere di yo
1: Ashe. Ngire nerejo wili? Tenimidimai divijingi ya njama?
2: Tipika mama lino.
1: Yes.
2: Ashu
1: endomono nino. Kama huko, katanayari endomono ni mweke pale. Ni support.
2: Amu, yira ingi la rumi ya faida rena na
1: rumi. Enaduwa ngi eshukuni ento kuduwa na bane ya natumi.
2: Exactly.
1: Amu kama na aji, rejo na mama John kegra ya iltanki, nisho ringera basari. Kama na aji orpa yan ashu ole loi supporta ni nyento mono nyenye kengera ngai dina rumi ya naduwa basari.
2: Nenyana wage?
1: Kengera ngai na wage nkare?
2: Nenyana. Na keokse ninye?
1: Neokse ninye. Mayan, hello? Mayan FM, hello? Ninyena? Karibu eleng.
3: Mara maya mawe ni kimi.
1: Ho.
3: Eji, ora aje ni durilang.
1: Ehe.
3: Ni, negeri gradi yo kamu, ke ngerenye ina lagu eleng. Ora aje duru, na aje fara ni aku mamari ngeboti.
1: Ho.
3: De fara ni mera bayo ni aki.
1: Ehe.
3: Ke ngera bayo ke mera dolim.
1: Ehe.
3: Ini gradi ndamono.
1: Ehe.
3: Aje zile zile yenu. Yeye ni kato kati yao ge ndo yangu ngasia. Ole mojele aldaari. Yenu zile la mje ni namba kwa ada yenu zile aguera dikiara na yenu kuhudia ni kala ulobi yani. Niki la ada yi maisha yangu la namba yi geji kita. Na la yenu kuhudia ni kala ulobi yani. Niki la ada yi maisha yangu la namba Kalau saya kerana yo hari antara mana ni enak memilih keluar bayi ni.
1: Wow, eh?
3: Aje ni nomor yo kan orang ni.
1: Eh?
3: Yo kalau nak tu naik untuk tu lagi naik jadi masai.
1: Eh?
3: Jadi tu yang dia naik kasih ba.
1: Eh?
3: Orang kasih ba ni sah ini mereka tu yang ceri. Aku kalau tu mana jauh tu naik yang kita ni turun ni bumi.
1: Eh?
3: Kalau tu mana jauh tu dia ni turun ni bumi. Naik kasih ba nara. Amu naga la ini tu gaya. Nai nengi kita ada yang melungan nak lari ke sini je. Lungan nak kami, mereka bila lungan nak lebih ni pas. Ada yang melayani kita juga mah ada kalau dia naro melayani grau langulai mula itu minum air dar dah kanai. Kau ni kita dua ini naga ini nengi tu gaya ini tu nengi tu yolo koro.
1: Hehe, oh wow.
3: Ini tu nengi tu yolo koro. Nengi kami dah tu elif ya misi ni kerana ini muka ya misi kerana lagi yang balik ke. Ini miluan ni saya mesti ni.
1: Wow.
3: Demi syarat modal yang modal ni ni ada loh tu.
1: Eh.
3: Kalau ini macam macam masa ni tu, ni ni dalam pasangan alat tu tu ni.